0: Presato, miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le ekwo gesi do bip radio di, miwa so ten miton men, do bip radio di yo minon len wye minan do jela jonan umiye, e yi mon hon mi sekwo a jogba sa miton, alo miyolo, alo kan 01-91-91-91-79 a jogba sa bip radio ton, hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jom miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le ekwa gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon len wye minan do jela jonanu miye eyi mon hon mi se kwa adjogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 adjogba sa bip radio ton hon hon ton le ke no min nou no kon yi adjog miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.